0: kombelani, kombelani we mama kombelani, kombelani we mama kombelani, kombela kasi kumushika kunyika. Matavele kombela kasi kumushika kunyika. Nijubowa kombela kasi kumushika kunyika. Matavele kombela kasi kumushika kunyika.
1: Yeah,
0: way no.

wena ngikhuluma ngomboni yamozali amozali komboni yanyiwana ningakhuliwa ekakhulu akusini madolari amozali utakuma swaku vanuna vamozali va hola hi kizidiya kizidiya utakuma swaku vavasati vamozali va foli yiwixa va fola vanuna vamozali ma xivona a va tiyenci hi swaku va maphahle swikomu swa tin'wetsa swa ku katili va nge tshami.

un'wana a nghenaka laya ngo ha malume sweswo swi endleka ngopfu swi vona hi masiku hinkwawo swi vanhu va kha va ku va rhandana kasi hoyi